0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Selasa 29 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan saya Ajiro Hadi.
1: Hujan melanda wilayah luas dari Jepang utara hingga barat. Pusat Tokyo mengalami hujan selama 34 hari berturut-turut yang menandai rekor terlama. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa hujan turun di wilayah dari Hokkaido hingga Kyushu akibat adanya front hujan musim gugur stasioner. Cuaca basah terus berlanjut terutama di sepanjang pesisir Pasifik di Jepang Timur. Hari Selasa menandai turunnya hujan selama 34 hari berturut-turut di pusat Tokyo, melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada 2019. Curah hujan dalam sebulan terakhir mencapai sekitar 3 kali lipat dari jumlah rata-rata di beberapa bagian Kanto Selatan dan daerah lainnya. Durasi sinar matahari juga lebih pendek dari biasanya. Para pejabat cuaca meminta petani untuk lebih berhati-hati dalam merawat tanaman mereka. Pada Selasa pukul 9 pagi, topan Suriage, maksud kami Surigae, bergerak ke timur laut di atas perairan selatan Jepang dengan kecepatan 15 km per jam. Tekanan atmosfer pusatnya mencapai 990 hektopaskal. Kecepatan angin maksimum mencapai 108 km per jam di dekat pusatnya, dengan embusan angin kencang sesaat hingga 144 km per jam. Topan tersebut secara bertahap melemah, tetapi dapat mendekati Kepulauan Izu pada Kamis. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap ombak tinggi, angin kencang, dan tanah longsor. Para pejabat meminta masyarakat untuk memeriksa informasi cuaca terbaru.
0: Kantor berita Reuters pada hari Senin melaporkan bahwa para mediator dari Qatar diperkirakan mengadakan pembicaraan terpisah dengan Amerika Serikat dan Iran pada hari Senin atau Selasa terkait proposal terbaru Teheran. Reuters mengutip seorang pejabat yang diberi penjelasan tentang negosiasi itu. Kantor berita tersebut mengatakan pertemuan-pertemuan itu diperkirakan akan berfokus pada versi revisi dari proposal 7 hari yang diajukan Iran melalui Qatar pada pekan lalu. Usulan tersebut dikatakan menyerukan penghentian semua pertempuran termasuk di Lebanon serta pengakhiran sanksi Amerika Serikat terhadap minyak Iran dan juga blokade angkatan laut terhadap Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa jika Amerika Serikat melakukan tindakan yang seharusnya diambil, Selat Hormuz akan dibuka serta pembicaraan antara Washington dan Teheran yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan akhir akan dimulai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menolak proposal tersebut. Reuters melaporkan bahwa Araghchi tetap berada di New York setelah menghadiri sidang umum PBB dan diperkirakan akan bertemu dengan para mediator. Dilaporkan Reuters, belum jelas siapa yang akan mewakili pihak Amerika Serikat. Ketika ditanya wartawan pada hari Senin jika pihaknya sudah berbicara dengan Iran pada hari itu, Trump mengklaim telah melakukannya. Ia menambahkan pihaknya akan senang, akan menang, dan akan berlangsung dengan cepat.
1: Pemerintah Cina merilis perincian pembicaraan perdagangan terbarunya dengan Amerika Serikat. Dikatakan bahwa gencatan dagang antara kedua negara akan diperpanjang selama 2 bulan. Hal ini mengonfirmasi apa yang telah diumumkan oleh pihak Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan Cina mengatakan pada hari Senin telah sepakat dengan Amerika Serikat untuk memperpanjang gencatan dagang hingga 10 Januari. Gencatan tersebut semula dijadwalkan berakhir pada 10 November. Kementerian itu mengatakan pihaknya tengah mencari solusi untuk memperpanjangan lebih lanjut melalui interaksi tingkat tinggi bidang ekonomi dan perdagangan sebelum akhir tahun. Selain itu, kedua pihak juga sepakat untuk mengurangi tarif impor produk senilai sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Tarif untuk sekitar 90% produk yang tercakup akan diturunkan ke tarif negara paling disukai. Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat atau USTR pada hari Minggu merilis prosedur kerja untuk Dewan Perdagangan Amerika Serikat-Cina.
0: Masih bersama NHK World Japan. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kim Song-yong, mengatakan bahwa status negaranya sebagai negara bersenjata nuklir adalah tidak dapat diubah. Kim menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya di sidang umum PBB pada hari Senin. Kim mengkritik Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan atas kerjasama keamanan trilateral negara-negara itu. Ia mengatakan Semenanjung Korea dan sekitarnya secara khusus menghadapi ketidakstabilan ekstrem dan ketegangan yang makin memburuk pada tingkat yang berbeda dari tahun lalu karena permusuhan yang terus-menerus terhadap DPRK dan konfrontasi militer yang terus meningkat dari Amerika Serikat dan para pengikutnya. DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korea Utara, yaitu Republik Demokratik Rakyat Korea. Kim menambahkan, keseimbangan kekuatan regional yang dijaga oleh kemampuan pertahanan diri Korea Utara secara efektif menekan risiko konflik bersenjata. Ia menekankan bahwa status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir tidak akan pernah bisa diubah dalam keadaan apapun atau dengan cara apapun. Dalam pidatonya di sidang umum PBB tahun lalu, Kim berfokus pada penolakan negaranya terhadap denuklirisasi.
1: PBB mengatakan lebih dari 120 ribu orang mengungsi di tengah meningkatnya pertempuran antara pasukan Houthi yang anti-pemerintah di Yaman dan Arab Saudi. Situasi di Timur Tengah memburuk seiring dengan meningkatnya konflik antara Arab Saudi dan Houthi yang didukung Iran, selain serangan sporadis yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Ketegangan juga meningkat terkait Laut Merah yang berfungsi sebagai jalur transportasi minyak alternatif, sementara Selat Hormuz tetap sangat terbatas. Situasi kemanusiaan di Yaman tetap mengerikan akibat perang saudara yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun. PBB menyatakan bahwa peningkatan konflik baru-baru ini membuat lebih dari 120 ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sebagian dari mereka melarikan diri ke Djibouti dengan menyeberangi laut menggunakan perahu. Menurut PBB dan otoritas setempat, para pengungsi mulai berdatangan pada bulan ini. Di sebuah kamp pengungsi di Obok, Djibouti Timur Laut, banyak pengungsi telantar tinggal di dalam bangunan yang pengap. Beberapa di antaranya menderita demam dan batuk. Otoritas tengah mempersiapkan kedatangan setidaknya 10 ribu pengungsi baru di kamp pengungsi tersebut, yang saat ini sudah menampung lebih dari 4 ribu pengungsi dari Yaman dan Eritrea.
0: The Wall Street Journal melaporkan bahwa pengembang ChatGPT OpenAI memutuskan untuk membatalkan peluncuran model AI terbarunya karena kekhawatiran terkait keamanan. Sebelumnya, GPT 6.1 Astra dijadwalkan untuk melakukan debut pada bulan Oktober. Koran tersebut menyatakan bahwa produk AI ini lebih mahir dalam menyelesaikan tugas-tugas menantang tanpa bantuan manusia dibandingkan model-model milik OpenAI sebelumnya. Namun harian tersebut mengatakan bahwa produk AI baru itu juga menunjukkan tingkat penipuan yang lebih tinggi ketika memberitahu pengguna tentang tindakan yang telah atau belum mereka lakukan. Media itu menambahkan bahwa model tersebut terlihat terus maju dalam mengerjakan tugas tanpa meminta izin dan terkadang menggunakan alat serta layanan eksternal yang berpotensi tidak aman. Laporan tersebut menulis bahwa OpenAI menyatakan perilaku itu tidak memenuhi standar keamanannya. Laporan itu menyatakan keputusan tersebut sebagai kasus langka ketika pengembang besar AI membatalkan rilis baru di tengah meningkatnya diskusi tentang memperlambat pengembangan AI. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan siaran Indonesia yang dipancarluaskan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Mari belajar bahasa dan budaya Jepang bersama-sama.
0: Tokoh utama dalam pelajaran ini adalah Anna, seorang mahasiswi internasional dari Thailand dan penggemar berat komik manga.
1: Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun, ia ingin belajar lebih dalam di Jepang. Maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun.
0: Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.
0: Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan
2: Hajimemashite.
0: Salam kenal. Ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi mohon hafalkan saja. Saat seseorang mengatakan kepada Anda
2: Hajimemashite.
0: Anda juga membalasnya dengan
2: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Watashi
0: adalah saya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan sebuah topik atau penanda topik tersebut.
1: Apa yang dimaksud dengan topik?
0: Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang tengah Anda perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat, atau bisa juga bukan. Dalam kalimat ini,
2: Watashi
0: atau saya adalah topik sekaligus subjeknya juga.
2: Anna
0: adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya, saya adalah Anna. Anda menambahkan kata
2: des
0: setelah B dan membentuk predikat. Jadi, Anda mengatakannya
2: A wa B desu.
1: Jadi, Anna memperkenalkan diri dengan mengatakan
5: Watashi wa Anna desu.
0: Betul sekali. Mari kita coba memperkenalkan nama diri sendiri.
1: Kalau saya, Watashi wa Sigito desu.
0: Ya, begitu. Mari kembali ke percakapan. Sakura menjawab
2: Hajimemashite. Sakura desu.
0: Nah, sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura.
1: Tunggu sebentar. Sakura mengucapkan
5: Sakura desu.
1: Bukannya
5: Watashi wa Sakura desu.
1: Mengapa ia tidak mengatakan
5: Watashi wa
1: sebelum
5: Sakura desu?
0: Dalam bahasa Jepang, orang sering menghilangkan topik atau subjek jika sudah jelas dalam konteksnya. Di sini sudah jelas kalau orang yang berbicara sekarang adalah
2: Sakura.
0: Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan
2: Watashi wa
0: dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan
2: Watashi wa
0: saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong, yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang.
1: Baiklah, saya akan coba untuk tidak menggunakan
5: Watashi wa
1: terlalu sering.
0: Setelah itu, Anna meneruskan
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Anda mengatakan
2: Yoroshiku onegai shimasu
0: saat memperkenalkan diri kepada seseorang. Ini maknanya seperti senang berkenalan dengan Anda. Secara harfiah artinya saya sangat menginginkan hubungan yang baik dengan Anda. Anda juga dapat mengatakan ini sebagai kata-kata penutup saat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda.
1: Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya.
0: Mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Lalu, Sakura menjawab
2: Kochira koso. Kochira koso
0: berarti, senang berjumpa dengan Anda juga. atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: こちらこそ。

0: Berikutnya kita masuk ke pojok baru yang disebut Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane mengajarkan poin pelajaran hari ini. Beliau telah bertahun-tahun mengajar bahasa Jepang.
1: Kali ini, Profesor Tokunaga akan mengajarkan mengenai sistem penulisan bahasa Jepang.
0: Ia mengatakan, bahasa Jepang punya 3 jenis karakter, masing-masing memiliki perannya sendiri. Saat Anda menulis,
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Kata benda bagi saya,
2: Watashi,
0: ditulis dalam kanji,
2: wa, desu,
0: dan partikel-partikel lain yang menandakan fungsi gramatikal ditulis dalam hiragana. Kata kerja dan kata sifat ditulis dalam kombinasi kanji dan hiragana. Nama-nama asing dan kata-kata serapan asing seperti misalnya Anna,
2: Anna,
0: atau kata seperti radio,
2: radio,
0: ditulis dalam katakana. Hiragana dan katakana adalah simbol-simbol fonetik, masing-masing mewakili 1 suku kata. Bahasa Jepang punya 5 bunyi vokal,
2: A, I, U, E, O,
0: dan 9 bunyi konsonan. Dalam bahasa Jepang, 1 suku kata terbentuk dari bunyi vokal saja, atau gabungan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selain itu, ada juga karakter untuk bunyi
2: M.
0: Cobalah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Jepang dengan mengikuti daftar sistem penulisan dalam buku teks program ini atau melalui laman internet program ini.
1: Demikian tadi pojok Sensei Oshiete atau Ajari Kami, Guru.
0: Sekarang saatnya untuk pojok kata tiruan bunyi. Sigit-sang, pernahkah mendengar kata onomatope?
1: Misalnya kukuruyuk untuk suara ayam berkokok dan yang lainnya, seperti itu kan?
0: Ya, dalam bahasa Jepang, ayam berkokok dikatakan
2: kokekoko.
0: Ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi yang mengingatkan orang akan bunyi, suara, atau perilaku tertentu. Bahasa Jepang dikatakan kaya akan kata-kata seperti itu.
1: Suara-suara ini sering muncul dalam kartun dan manga juga ya.
0: Jadi dalam program ini, kami akan menampilkan beragam jenis kata-kata seperti itu.
1: Bagaimana kita menggambarkan suara memukul gendang?
2: Pon. Pon.
0: Adalah suara orang memukul gendang kecil Jepang.
1: Oh, begitu.
2: Pon.
0: Bisa digunakan dalam berbagai cara. Suara yang tercipta saat kita menepuk pundak juga adalah
2: pon.
0: Suara berondong jagung meletup juga
2: pon.
1: Seru juga ya. Saya jadi ingin tahu lebih banyak lagi.
0: Demikian pojok kata tiruan bunyi.
1: Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kegiatan hari ini dan bergumam dalam hati. Ini adalah pojok catatan si Anna. Apa yang dirasakan Anna hari ini?
0: Hari ini saat orang bertemu, mereka semua membungkuk. Mereka jarang berjabat tangan. Ini seperti halnya di Thailand.
1: Hari ini kita memulai serial Belajar Bahasa Jepang. Apakah Anda menyukainya?
0: Kalimat kunci hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Selasa 29 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan saya Ajiro Hadi.
1: Hujan melanda wilayah luas dari Jepang utara hingga barat. Pusat Tokyo mengalami hujan selama 34 hari berturut-turut yang menandai rekor terlama. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa hujan turun di wilayah dari Hokkaido hingga Kyushu akibat adanya front hujan musim gugur stasioner. Cuaca basah terus berlanjut terutama di sepanjang pesisir Pasifik di Jepang Timur. Hari Selasa menandai turunnya hujan selama 34 hari berturut-turut di pusat Tokyo, melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada 2019. Curah hujan dalam sebulan terakhir mencapai sekitar 3 kali lipat dari jumlah rata-rata di beberapa bagian Kanto Selatan dan daerah lainnya. Durasi sinar matahari juga lebih pendek dari biasanya. Para pejabat cuaca meminta petani untuk lebih berhati-hati dalam merawat tanaman mereka. Pada Selasa pukul 9 pagi, topan Suriage, maksud kami Surigae, bergerak ke timur laut di atas perairan selatan Jepang dengan kecepatan 15 km per jam. Tekanan atmosfer pusatnya mencapai 990 hektopaskal. Kecepatan angin maksimum mencapai 108 km per jam di dekat pusatnya, dengan embusan angin kencang sesaat hingga 144 km per jam. Topan tersebut secara bertahap melemah, tetapi dapat mendekati Kepulauan Izu pada Kamis. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap ombak tinggi, angin kencang, dan tanah longsor. Para pejabat meminta masyarakat untuk memeriksa informasi cuaca terbaru.
0: Kantor berita Reuters pada hari Senin melaporkan bahwa para mediator dari Qatar diperkirakan mengadakan pembicaraan terpisah dengan Amerika Serikat dan Iran pada hari Senin atau Selasa terkait proposal terbaru Teheran. Reuters mengutip seorang pejabat yang diberi penjelasan tentang negosiasi itu. Kantor berita tersebut mengatakan pertemuan-pertemuan itu diperkirakan akan berfokus pada versi revisi dari proposal 7 hari yang diajukan Iran melalui Qatar pada pekan lalu. Usulan tersebut dikatakan menyerukan penghentian semua pertempuran termasuk di Lebanon serta pengakhiran sanksi Amerika Serikat terhadap minyak Iran dan juga blokade Angkatan Laut terhadap Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa jika Amerika Serikat melakukan tindakan yang seharusnya diambil, Selat Hormuz akan dibuka serta pembicaraan antara Washington dan Teheran yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan akhir akan dimulai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menolak proposal tersebut. Reuters melaporkan bahwa Araghchi tetap berada di New York setelah menghadiri sidang umum PBB dan diperkirakan akan bertemu dengan para mediator. Dilaporkan Reuters, belum jelas siapa yang akan mewakili pihak Amerika Serikat. Ketika ditanya wartawan pada hari Senin jika pihaknya sudah berbicara dengan Iran pada hari itu, Trump mengklaim telah melakukannya. Ia menambahkan pihaknya akan menang dan akan berlangsung dengan cepat.
1: Pemerintah Cina merilis perincian pembicaraan perdagangan terbarunya dengan Amerika Serikat. Dikatakan bahwa gencatan dagang antara kedua negara akan diperpanjang selama 2 bulan. Hal ini mengonfirmasi apa yang telah diumumkan oleh pihak Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan Cina mengatakan pada hari Senin telah sepakat dengan Amerika Serikat untuk memperpanjang gencatan dagang hingga 10 Januari. Gencatan tersebut semula dijadwalkan berakhir pada 10 November. Kementerian itu mengatakan pihaknya tengah mencari solusi untuk memperpanjangan lebih lanjut melalui interaksi tingkat tinggi bidang ekonomi dan perdagangan sebelum akhir tahun. Selain itu, kedua pihak juga sepakat untuk mengurangi tarif impor produk senilai sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Tarif untuk sekitar 90% produk yang tercakup akan diturunkan ke tarif negara paling disukai. Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat atau USTR pada hari Minggu merilis prosedur kerja untuk Dewan Perdagangan Amerika Serikat-Cina.
0: Masih bersama NHK World Japan. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kim Song-jong, mengatakan bahwa status negaranya sebagai negara bersenjata nuklir adalah tidak dapat diubah. Kim menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya di sidang umum PBB pada hari Senin. Kim mengkritik Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan atas kerjasama keamanan trilateral negara-negara itu. Ia mengatakan semenanjung Korea dan sekitarnya secara khusus menghadapi ketidakstabilan ekstrem dan ketegangan yang makin memburuk pada tingkat yang berbeda dari tahun lalu karena permusuhan yang terus-menerus terhadap DPRK dan konfrontasi militer yang terus meningkat dari Amerika Serikat dan para pengikutnya. DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korea Utara, yaitu Republik Demokratik Rakyat Korea. Kim menambahkan, keseimbangan kekuatan regional yang dijaga oleh kemampuan pertahanan diri Korea Utara secara efektif menekan risiko konflik bersenjata. Ia menekankan bahwa status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir tidak akan pernah bisa diubah dalam keadaan apapun atau dengan cara apapun. Dalam pidatonya di sidang umum PBB tahun lalu, Kim berfokus pada penolakan negaranya terhadap denuklirisasi.
1: PBB mengatakan lebih dari 120 ribu orang mengungsi di tengah meningkatnya pertempuran antara pasukan Houthi yang anti-pemerintah di Yaman dan Arab Saudi. Situasi di Timur Tengah memburuk seiring dengan meningkatnya konflik antara Arab Saudi dan Houthi yang didukung Iran, selain serangan sporadis yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Ketegangan juga meningkat terkait Laut Merah yang berfungsi sebagai jalur transportasi minyak alternatif, sementara Selat Hormuz tetap sangat terbatas. Situasi kemanusiaan di Yaman tetap mengerikan akibat perang saudara yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun. PBB menyatakan bahwa peningkatan konflik baru-baru ini membuat lebih dari 120 ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sebagian dari mereka melarikan diri ke Djibouti dengan menyeberangi laut menggunakan perahu. Menurut PBB dan otoritas setempat, para pengungsi mulai berdatangan pada bulan ini. Di sebuah kamp pengungsi di Obok, Djibouti Timur Laut, banyak pengungsi telantar tinggal di dalam bangunan yang pengap. Beberapa di antaranya menderita demam dan batuk. Otoritas tengah mempersiapkan kedatangan setidaknya 10 ribu pengungsi baru di kamp pengungsi tersebut, yang saat ini sudah menampung lebih dari 4 ribu pengungsi dari Yaman dan Eritrea.
0: The Wall Street Journal melaporkan bahwa pengembang ChatGPT OpenAI memutuskan untuk membatalkan peluncuran model AI terbarunya karena kekhawatiran terkait keamanan. Sebelumnya, GPT 6.1 Astra dijadwalkan untuk melakukan debut pada bulan Oktober. Koran tersebut menyatakan bahwa produk AI ini lebih mahir dalam menyelesaikan tugas-tugas menantang tanpa bantuan manusia dibandingkan model-model milik OpenAI sebelumnya. Namun harian tersebut mengatakan bahwa produk AI baru itu juga menunjukkan tingkat penipuan yang lebih tinggi ketika memberitahu pengguna tentang tindakan yang telah atau belum mereka lakukan. Media itu menambahkan bahwa model tersebut terlihat terus maju dalam mengerjakan tugas tanpa meminta izin dan terkadang menggunakan alat serta layanan eksternal yang berpotensi tidak aman. Laporan tersebut menulis bahwa OpenAI menyatakan perilaku itu tidak memenuhi standar keamanannya. Laporan itu menyatakan keputusan tersebut sebagai kasus langka ketika pengembang besar AI membatalkan rilis baru di tengah meningkatnya diskusi tentang memperlambat pengembangan AI. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan siaran Indonesia yang dipancarluaskan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Mari belajar bahasa dan budaya Jepang bersama-sama.
0: Tokoh utama dalam pelajaran ini adalah Anna, seorang mahasiswi internasional dari Thailand dan penggemar berat komik manga.
1: Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun, ia ingin belajar lebih dalam di Jepang. Maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun.
0: Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.
0: Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan
2: Hajimemashite.
0: Salam kenal. Ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi mohon hafalkan saja. Saat seseorang mengatakan kepada Anda
2: Hajimemashite.
0: Anda juga membalasnya dengan
2: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Watashi
0: adalah saya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan sebuah topik atau penanda topik tersebut.
1: Apa yang dimaksud dengan topik?
0: Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang tengah Anda perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat, atau bisa juga bukan. Dalam kalimat ini,
2: Watashi
0: atau saya adalah topik sekaligus subjeknya juga.
2: Anna
0: adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya, saya adalah Anna. Anda menambahkan kata
2: des
0: setelah B dan membentuk predikat. Jadi, Anda mengatakannya
2: A wa B desu.
1: Jadi, Anna memperkenalkan diri dengan mengatakan
5: Watashi wa Anna desu.
0: Betul sekali. Mari kita coba memperkenalkan nama diri sendiri.
1: Kalau saya, Watashi wa Sigito desu.
0: Ya, begitu. Mari kembali ke percakapan. Sakura menjawab
2: Hajimemashite. Sakura desu.
0: Nah, sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura.
1: Tunggu sebentar. Sakura mengucapkan
5: Sakura desu.
1: Bukannya
5: Watashi wa Sakura desu.
1: Mengapa ia tidak mengatakan
5: Watashi wa
1: sebelum
5: Sakura desu?
0: Dalam bahasa Jepang, orang sering menghilangkan topik atau subjek jika sudah jelas dalam konteksnya. Di sini sudah jelas kalau orang yang berbicara sekarang adalah
2: Sakura.
0: Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan
2: Watashi wa
0: dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan
2: Watashi wa
0: saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong, yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang.
1: Baiklah, saya akan coba untuk tidak menggunakan
5: Watashi wa
1: terlalu sering.
0: Setelah itu, Anna meneruskan
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Anda mengatakan
2: Yoroshiku onegai shimasu
0: saat memperkenalkan diri kepada seseorang. Ini maknanya seperti senang berkenalan dengan Anda. Secara harfiah artinya saya sangat menginginkan hubungan yang baik dengan Anda. Anda juga dapat mengatakan ini sebagai kata-kata penutup saat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda.
1: Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya.
0: Mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Lalu Sakura menjawab
2: Kochira koso.
0: Kochira koso berarti senang berjumpa dengan Anda juga. atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: こちらこそ。

0: Berikutnya kita masuk ke pojok baru yang disebut Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru. Penyelia program ini, Profesor Tokunaga Akane mengajarkan poin pelajaran hari ini. Beliau telah bertahun-tahun mengajar bahasa Jepang.
1: Kali ini, Profesor Tokunaga akan mengajarkan mengenai sistem penulisan bahasa Jepang.
0: Ia mengatakan, bahasa Jepang punya 3 jenis karakter, masing-masing memiliki perannya sendiri. Saat Anda menulis,
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Kata benda bagi saya,
2: Watashi,
0: ditulis dalam kanji,
2: wa, desu.
0: Dan partikel-partikel lain yang menandakan fungsi gramatikal ditulis dalam hiragana. Kata kerja dan kata sifat ditulis dalam kombinasi kanji dan hiragana. Nama-nama asing dan kata-kata serapan asing seperti misalnya Anna,
2: Anna,
0: atau kata seperti radio,
2: radio,
0: ditulis dalam katakana. Hiragana dan katakana adalah simbol-simbol fonetik, masing-masing mewakili 1 suku kata. Bahasa Jepang punya 5 bunyi vokal,
2: A, I, U, E, O,
0: dan 9 bunyi konsonan. Dalam bahasa Jepang, 1 suku kata terbentuk dari bunyi vokal saja, atau gabungan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selain itu, ada juga karakter untuk bunyi
2: M.
0: Cobalah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Jepang dengan mengikuti daftar sistem penulisan dalam buku teks program ini atau melalui laman internet program ini.
1: Demikian tadi pojok Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru.
0: Sekarang saatnya untuk pojok kata tiruan bunyi. Sigit-sang, pernahkah mendengar kata onomatope?
1: Misalnya kukuruyuk untuk suara ayam berkokok dan yang lainnya, seperti itu kan?
0: Ya, dalam bahasa Jepang, ayam berkokok dikatakan
2: kokekoko.
0: Ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi yang mengingatkan orang akan bunyi, suara, atau perilaku tertentu. Bahasa Jepang dikatakan kaya akan kata-kata seperti itu.
1: Suara-suara ini sering muncul dalam kartun dan manga juga ya?
0: Jadi dalam program ini, kami akan menampilkan beragam jenis kata-kata seperti itu.
1: Bagaimana kita menggambarkan suara memukul gendang?
2: Pon. Pon.
0: Adalah suara orang memukul gendang kecil Jepang.
1: Oh, begitu.
2: Pon.
0: Bisa digunakan dalam berbagai cara. Suara yang tercipta saat kita menepuk pundak juga adalah
2: pon.
0: Suara berondong jagung meletup juga
2: pon.
1: Seru juga ya. Saya jadi ingin tahu lebih banyak lagi.
0: Demikian pojok kata tiruan bunyi.
1: Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kegiatan hari ini dan bergumam dalam hati. Ini adalah pojok catatan si Anna. Apa yang dirasakan Anna hari ini?
0: Hari ini saat orang bertemu, mereka semua membungkuk. Mereka jarang berjabat tangan. Ini seperti halnya di Thailand.
1: Hari ini kita memulai serial Belajar Bahasa Jepang. Apakah Anda menyukainya?
0: Kalimat kunci hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
1: Ikutilah episode kami.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz.

Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Selasa 29 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan saya Ajiro Hadi.
1: Hujan melanda wilayah luas dari Jepang utara hingga barat. Pusat Tokyo mengalami hujan selama 34 hari berturut-turut yang menandai rekor terlama. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa hujan turun di wilayah dari Hokkaido hingga Kyushu akibat adanya front hujan musim gugur stasioner. Cuaca basah terus berlanjut terutama di sepanjang pesisir Pasifik di Jepang Timur. Hari Selasa menandai turunnya hujan selama 34 hari berturut-turut di pusat Tokyo, melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada 2019. Curah hujan dalam sebulan terakhir mencapai sekitar 3 kali lipat dari jumlah rata-rata di beberapa bagian Kanto Selatan dan daerah lainnya. Durasi sinar matahari juga lebih pendek dari biasanya. Para pejabat cuaca meminta petani untuk lebih berhati-hati dalam merawat tanaman mereka. Pada Selasa pukul 9 pagi, topan Suriage, maksud kami Surigae, bergerak ke timur laut di atas perairan selatan Jepang dengan kecepatan 15 km per jam. Tekanan atmosfer pusatnya mencapai 990 hektopaskal. Kecepatan angin maksimum mencapai 108 km per jam di dekat pusatnya, dengan embusan angin kencang sesaat hingga 144 km per jam. Topan tersebut secara bertahap melemah, tetapi dapat mendekati Kepulauan Izu pada Kamis. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap ombak tinggi, angin kencang, dan tanah longsor. Para pejabat meminta masyarakat untuk memeriksa informasi cuaca terbaru.
0: Kantor berita Reuters pada hari Senin melaporkan bahwa para mediator dari Qatar diperkirakan mengadakan pembicaraan terpisah dengan Amerika Serikat dan Iran pada hari Senin atau Selasa terkait proposal terbaru Teheran. Reuters mengutip seorang pejabat yang diberi penjelasan tentang negosiasi itu. Kantor berita tersebut mengatakan pertemuan-pertemuan itu diperkirakan akan berfokus pada versi revisi dari proposal 7 hari yang diajukan Iran melalui Qatar pada pekan lalu. Usulan tersebut dikatakan menyerukan penghentian semua pertempuran termasuk di Lebanon serta pengakhiran sanksi Amerika Serikat terhadap minyak Iran dan juga blokade angkatan laut terhadap Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa jika Amerika Serikat melakukan tindakan yang seharusnya diambil, Selat Hormuz akan dibuka secara serta pembicaraan antara Washington dan Teheran yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan akhir akan dimulai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menolak proposal tersebut. Reuters melaporkan bahwa Araghchi tetap berada di New York setelah menghadiri sidang umum PBB dan diperkirakan akan bertemu dengan para mediator. Dilaporkan Reuters, belum jelas siapa yang akan mewakili pihak Amerika Serikat ketika ditanya wartawan pada hari Senin jika pihaknya sudah berbicara dengan Iran pada hari itu. Trump mengklaim telah melakukannya. Ia menambahkan pihaknya akan menang, dan akan berlangsung dengan cepat.
1: Pemerintah Cina merilis perincian pembicaraan perdagangan terbarunya dengan Amerika Serikat. Dikatakan bahwa gencatan dagang antara kedua negara akan diperpanjang selama 2 bulan. Hal ini mengonfirmasi apa yang telah diumumkan oleh pihak Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan Cina mengatakan pada hari Senin telah sepakat dengan Amerika Serikat untuk memperpanjang gencatan dagang hingga 10 Januari. Gencatan tersebut semula dijadwalkan berakhir pada 10 November. Kementerian itu mengatakan pihaknya tengah mencari solusi untuk memperpanjangan lebih lanjut melalui interaksi tingkat tinggi bidang ekonomi dan perdagangan sebelum akhir tahun. Selain itu, kedua pihak juga sepakat untuk mengurangi tarif impor produk senilai sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Tarif untuk sekitar 90% produk yang tercakup akan diturunkan ke tarif negara paling disukai. Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat atau USTR pada hari Minggu merilis prosedur kerja untuk Dewan Perdagangan Amerika Serikat-Cina.
0: Masih bersama NHK World Japan. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kim Song-yong, mengatakan bahwa status negaranya sebagai negara bersenjata nuklir adalah tidak dapat diubah. Kim menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya di sidang umum PBB pada hari Senin. Kim mengkritik Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan atas kerjasama keamanan trilateral negara-negara itu. Ia mengatakan Semenanjung Korea dan sekitarnya secara khusus menghadapi ketidakstabilan ekstrem dan ketegangan yang makin memburuk pada tingkat yang berbeda dari tahun lalu karena permusuhan yang terus-menerus terhadap DPRK dan konfrontasi militer yang terus meningkat dari Amerika Serikat dan para pengikutnya. DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korea Utara, yaitu Republik Demokratik Rakyat Korea. Kim menambahkan, keseimbangan kekuatan regional yang dijaga oleh kemampuan pertahanan diri Korea Utara secara efektif menekan risiko konflik bersenjata. Ia menekankan bahwa status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir tidak akan pernah bisa diubah dalam keadaan apapun atau dengan cara apapun. Dalam pidatonya di sidang umum PBB tahun lalu, Kim berfokus pada penolakan negaranya terhadap denuklirisasi.
1: PBB mengatakan lebih dari 120 ribu orang mengungsi di tengah meningkatnya pertempuran antara pasukan Houthi yang anti-pemerintah di Yaman dan Arab Saudi. Situasi di Timur Tengah memburuk seiring dengan meningkatnya konflik antara Arab Saudi dan Houthi yang didukung Iran, selain serangan sporadis yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Ketegangan juga meningkat terkait Laut Merah yang berfungsi sebagai jalur transportasi minyak alternatif, sementara Selat Hormuz tetap sangat terbatas. Situasi kemanusiaan di Yaman tetap mengerikan akibat perang saudara yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun. PBB menyatakan bahwa peningkatan konflik baru-baru ini membuat lebih dari 120 ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sebagian dari mereka melarikan diri ke Djibouti dengan menyeberangi laut menggunakan perahu. Menurut PBB dan otoritas setempat, para pengungsi mulai berdatangan pada bulan ini. Di sebuah kamp pengungsi di Obok, Djibouti Timur Laut, banyak pengungsi telantar tinggal di dalam bangunan yang pengap. Beberapa di antaranya menderita demam dan batuk. Otoritas tengah mempersiapkan kedatangan setidaknya 10 ribu pengungsi baru di kamp pengungsi tersebut, yang saat ini sudah menampung lebih dari 4 ribu pengungsi dari Yaman dan Eritrea.
0: The Wall Street Journal melaporkan bahwa pengembang ChatGPT OpenAI memutuskan untuk membatalkan peluncuran model AI terbarunya karena kekhawatiran terkait keamanan. Sebelumnya, GPT 6.1 Astra dijadwalkan untuk melakukan debut pada bulan Oktober. Koran tersebut menyatakan bahwa produk AI ini lebih mahir dalam menyelesaikan tugas-tugas menantang tanpa bantuan manusia dibandingkan model-model milik OpenAI sebelumnya. Namun harian tersebut mengatakan bahwa produk AI baru itu juga menunjukkan tingkat penipuan yang lebih tinggi ketika memberitahu pengguna tentang tindakan yang telah atau belum mereka lakukan. Media itu menambahkan bahwa model tersebut terlihat terus maju dalam mengerjakan tugas tanpa meminta izin dan terkadang menggunakan alat serta layanan eksternal yang berpotensi tidak aman. Laporan tersebut menulis bahwa OpenAI menyatakan perilaku itu tidak memenuhi standar keamanannya. Laporan itu menyatakan keputusan tersebut sebagai kasus langka ketika pengembang besar AI membatalkan rilis baru di tengah meningkatnya diskusi tentang memperlambat pengembangan AI. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan siaran Indonesia yang dipancarluaskan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Halo para pendengar, inilah programa Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Novriana Dewi.
1: Saya Sigit Purnomo. Mari belajar bahasa dan budaya Jepang bersama-sama.
0: Tokoh utama dalam pelajaran ini adalah Anna, seorang mahasiswi internasional dari Thailand dan penggemar berat komik manga.
1: Anna sebelumnya masuk jurusan bahasa Jepang di sebuah universitas di Bangkok. Namun, ia ingin belajar lebih dalam di Jepang. Maka itu ia datang untuk belajar di sebuah universitas di Tokyo selama 1 tahun.
0: Dalam pelajaran 1, Anna berjumpa dengan pendampingnya di universitas yang bernama Sakura untuk pertama kalinya. Pendamping adalah mahasiswa Jepang yang membantu mahasiswa asing dalam kuliah dan kehidupan sehari-hari. Sakura tengah belajar untuk menjadi guru bahasa Jepang. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 1. Kalimat kunci untuk hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
3: Yoroshiku onegai shimasu.
4: Kochira koso.
0: Sekarang saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Anna mengatakan
2: Hajimemashite.
0: Salam kenal. Ini adalah kata sapaan standar saat Anda berjumpa seseorang untuk pertama kalinya. Ungkapan ini tidak ada padanan yang pas dalam bahasa Indonesia, jadi mohon hafalkan saja. Saat seseorang mengatakan kepada Anda
2: Hajimemashite.
0: Anda juga membalasnya dengan
2: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Ini adalah kalimat kunci hari ini.
2: Watashi
0: adalah saya.
2: Wa
0: adalah partikel yang mengindikasikan sebuah topik atau penanda topik tersebut.
1: Apa yang dimaksud dengan topik?
0: Maksudnya adalah topik dari percakapan, yaitu apa yang tengah Anda perbincangkan. Topik bisa jadi adalah subjek kalimat atau bisa juga bukan. Dalam kalimat ini,
2: Watashi
0: atau saya adalah topik sekaligus subjeknya juga.
2: Anna
0: adalah Anna. Saat Anda ingin mengatakan sesuatu seperti kata benda A adalah kata benda B, seperti misalnya, saya adalah Anna. Anda menambahkan kata
2: desu
0: setelah B dan membentuk predikat. Jadi, Anda mengatakannya
2: A wa B desu.
1: Jadi, Anna memperkenalkan diri dengan mengatakan
5: Watashi wa Anna desu.
0: Betul sekali. Mari kita coba memperkenalkan nama diri sendiri.
1: Kalau saya, Watashi wa Sigito desu.
0: Ya, begitu. Mari kembali ke percakapan. Sakura menjawab
2: Hajimemashite. Sakura desu.
0: Nah, sekarang Anda tahu artinya kalimat tadi. Hajimemashite, saya Sakura.
1: Tunggu sebentar. Sakura mengucapkan
5: Sakura desu.
1: Bukannya
5: Watashi wa Sakura desu.
1: Mengapa ia tidak mengatakan
5: Watashi wa
1: sebelum
5: Sakura desu?
0: Dalam bahasa Jepang, orang sering menghilangkan topik atau subjek jika sudah jelas dalam konteksnya. Di sini sudah jelas kalau orang yang berbicara sekarang adalah
2: Sakura.
0: Jadi akan lebih alami jika Anda tidak mengatakan
2: Watashi wa
0: dalam kalimat seperti ini. Jika Anda sering menggunakan
2: Watashi wa
0: saat tidak diperlukan, Anda dapat terdengar terlalu sombong, yang mana kurang dihargai dalam budaya Jepang.
1: Baiklah, saya akan coba untuk tidak menggunakan
5: Watashi wa
1: terlalu sering.
0: Setelah itu, Anna meneruskan
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Anda mengatakan
2: Yoroshiku onegai shimasu
0: saat memperkenalkan diri kepada seseorang. Ini maknanya seperti senang berkenalan dengan Anda. Secara harfiah, artinya saya sangat menginginkan hubungan yang baik dengan Anda. Anda juga dapat mengatakan ini sebagai kata-kata penutup saat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau membantu Anda.
1: Ini adalah ungkapan yang berguna. Kita sering menggunakannya ya.
0: Mari kita berlatih mengatakannya secara perlahan.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
0: Lalu Sakura menjawab
2: Kochira koso.
0: Kochira koso berarti senang berjumpa dengan Anda juga. atau secara lebih harfiah adalah harusnya saya yang merasa demikian. Sekarang mari kita dengarkan kembali adegan pelajaran 1.
3: Hajimemashite. Watashi wa Anna desu.
4: Hajimemashite. Sakura desu.
2: Yoroshiku onegai shimasu.
4: こちらこそ。

0: Berikutnya kita masuk ke pojok baru yang disebut Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru. Penyelia programa ini, Profesor Tokunaga Akane mengajarkan poin pelajaran hari ini. Beliau telah bertahun-tahun mengajar bahasa Jepang.
1: Kali ini, Profesor Tokunaga akan mengajarkan mengenai sistem penulisan bahasa Jepang.
0: Ia mengatakan, bahasa Jepang punya tiga jenis karakter masing-masing memiliki perannya sendiri. Saat Anda menulis,
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna. Kata benda bagi saya,
2: Watashi,
0: ditulis dalam kanji,
2: wa, desu,
0: dan partikel-partikel lain yang menandakan fungsi gramatikal ditulis dalam hiragana. Kata kerja dan kata sifat ditulis dalam kombinasi kanji dan hiragana. Nama-nama asing dan kata-kata serapan asing seperti misalnya Anna,
2: Anna,
0: atau kata seperti radio,
2: radio,
0: ditulis dalam katakana. Hiragana dan katakana adalah simbol-simbol fonetik masing-masing mewakili satu suku kata. Bahasa Jepang punya lima bunyi vokal,
2: A, I, U, E, O,
0: dan sembilan bunyi konsonan. Dalam bahasa Jepang, satu suku kata terbentuk dari bunyi vokal saja atau gabungan bunyi konsonan dan bunyi vokal. Selain itu, ada juga karakter untuk bunyi
2: M.
0: Cobalah untuk menulis nama Anda dalam bahasa Jepang dengan mengikuti daftar sistem penulisan dalam buku teks programa ini atau melalui laman internet programa ini.
1: Demikian tadi pojok Sensei Oshiete atau Ajari Kami Guru.
0: Sekarang saatnya untuk pojok kata tiruan bunyi. Sigit-sang, pernahkah mendengar kata onomatope?
1: Misalnya kukuruyuk untuk suara ayam berkokok dan yang lainnya, seperti itu kan?
0: Ya, dalam bahasa Jepang, ayam berkokok dikatakan
2: kokekoko.
0: Ini adalah kata-kata yang mengandung bunyi yang mengingatkan orang akan bunyi, suara, atau perilaku tertentu. Bahasa Jepang dikatakan kaya akan kata-kata seperti itu.
1: Suara-suara ini sering muncul dalam kartun dan manga juga ya?
0: Jadi dalam programa ini, kami akan menampilkan beragam jenis kata-kata seperti itu.
1: Bagaimana kita menggambarkan suara memukul gendang?
2: Pon. Pon.
0: Adalah suara orang memukul gendang kecil Jepang.
1: Oh, begitu.
2: Pon.
0: Bisa digunakan dalam berbagai cara. Suara yang tercipta saat kita menepuk pundak juga adalah
2: pon.
0: Suara berondong jagung meletup juga
2: pon.
1: Seru juga ya. Saya jadi ingin tahu lebih banyak lagi.
0: Demikian pojok kata tiruan bunyi.
1: Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kegiatan hari ini dan bergumam dalam hati. Ini adalah pojok catatan si Anna. Apa yang dirasakan Anna hari ini?
0: Hari ini saat orang bertemu, mereka semua membungkuk. Mereka jarang berjabat tangan. Ini seperti halnya di Thailand.
1: Hari ini kita memulai serial Belajar Bahasa Jepang. Apakah Anda menyukainya?
0: Kalimat kunci hari ini adalah
2: Watashi wa Anna desu.
0: Saya adalah Anna.
1: Ikutilah episode kami selanjutnya.
0: Sayonara!

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本。
1: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Selasa 29 September 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan saya Aji Rohadi.
1: Hujan melanda wilayah luas dari Jepang utara hingga barat. Pusat Tokyo mengalami hujan selama 34 hari berturut-turut yang menandai rekor terlama. Badan Meteorologi Jepang menyatakan bahwa hujan turun di wilayah dari Hokkaido hingga Kyushu akibat adanya front hujan musim gugur stasioner. Cuaca basah terus berlanjut terutama di sepanjang pesisir Pasifik di Jepang Timur. Hari Selasa menandai turunnya hujan selama 34 hari berturut-turut di pusat Tokyo, melampaui rekor sebelumnya yang tercatat pada 2019. Curah hujan dalam sebulan terakhir mencapai sekitar 3 kali lipat dari jumlah rata-rata di beberapa bagian Kanto Selatan dan daerah lainnya. Durasi sinar matahari juga lebih pendek dari biasanya. Para pejabat cuaca meminta petani untuk lebih berhati-hati dalam merawat tanaman mereka. Pada Selasa pukul 9 pagi, topan Suriage, maksud kami Surigae, bergerak ke timur laut di atas perairan selatan Jepang dengan kecepatan 15 km per jam. Tekanan atmosfer pusatnya mencapai 990 hektopaskal. Kecepatan angin maksimum mencapai 108 km per jam di dekat pusatnya, dengan embusan angin kencang sesaat hingga 144 km per jam. Topan tersebut secara bertahap melemah, tetapi dapat mendekati Kepulauan Izu pada Kamis. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap ombak tinggi, angin kencang, dan tanah longsor. Para pejabat meminta masyarakat untuk memeriksa informasi cuaca terbaru.
0: Kantor berita Reuters pada hari Senin melaporkan bahwa para mediator dari Qatar diperkirakan mengadakan pembicaraan terpisah dengan Amerika Serikat dan Iran pada hari Senin atau Selasa terkait proposal terbaru Teheran. Reuters mengutip seorang pejabat yang diberi penjelasan tentang negosiasi itu. Kantor berita tersebut mengatakan pertemuan-pertemuan itu diperkirakan akan berfokus pada versi revisi dari proposal 7 hari yang diajukan Iran melalui Qatar pada pekan lalu. Usulan tersebut dikatakan menyerukan penghentian semua pertempuran termasuk di Lebanon serta pengakhiran sanksi Amerika Serikat terhadap minyak Iran dan juga blokade angkatan laut terhadap Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa jika Amerika Serikat melakukan tindakan yang seharusnya diambil, Selat Hormuz akan dibuka secara serta pembicaraan antara Washington dan Teheran yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan akhir akan dimulai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan menolak proposal tersebut. Reuters melaporkan bahwa Araghchi tetap berada di New York setelah menghadiri sidang umum PBB dan diperkirakan akan bertemu dengan para mediator. Dilaporkan Reuters, belum jelas siapa yang akan mewakili pihak Amerika Serikat. Ketika ditanya wartawan pada hari Senin jika pihaknya sudah berbicara dengan Iran pada hari itu, Trump mengklaim telah melakukannya. Ia menambahkan pihaknya akan senang, akan menang, dan akan berlangsung dengan cepat.
1: Pemerintah Cina merilis perincian pembicaraan perdagangan terbarunya dengan Amerika Serikat. Dikatakan bahwa gencatan dagang antara kedua negara akan diperpanjang selama 2 bulan. Hal ini mengonfirmasi apa yang telah diumumkan oleh pihak Amerika Serikat. Kementerian Perdagangan Cina mengatakan pada hari Senin telah sepakat dengan Amerika Serikat untuk memperpanjang gencatan dagang hingga 10 Januari. Gencatan tersebut semula dijadwalkan berakhir pada 10 November. Kementerian itu mengatakan pihaknya tengah mencari solusi untuk memperpanjangan lebih lanjut melalui interaksi tingkat tinggi bidang ekonomi dan perdagangan sebelum akhir tahun. Selain itu, kedua pihak juga sepakat untuk mengurangi tarif impor produk senilai sekitar 30 miliar dolar Amerika Serikat. Tarif untuk sekitar 90% produk yang tercakup akan diturunkan ke tarif negara paling disukai. Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat atau USTR pada hari Minggu merilis prosedur kerja untuk Dewan Perdagangan Amerika Serikat-Cina.
0: Masih bersama NHK World Japan. Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara, Kim Song-gyong, mengatakan bahwa status negaranya sebagai negara bersenjata nuklir adalah tidak dapat diubah. Kim menyampaikan pernyataan tersebut dalam pidatonya di sidang umum PBB pada hari Senin. Kim mengkritik Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan atas kerjasama keamanan trilateral negara-negara itu. Ia mengatakan semenanjung Korea dan sekitarnya secara khusus menghadapi ketidakstabilan ekstrem dan ketegangan yang makin memburuk pada tingkat yang berbeda dari tahun lalu karena permusuhan yang terus-menerus terhadap DPRK dan konfrontasi militer yang terus meningkat dari Amerika Serikat dan para pengikutnya. DPRK adalah singkatan dari nama resmi Korea Utara, yaitu Republik Demokratik Rakyat Korea. Kim menambahkan, keseimbangan kekuatan regional yang dijaga oleh kemampuan pertahanan diri Korea Utara secara efektif menekan risiko konflik bersenjata. Ia menekankan bahwa status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir tidak akan pernah bisa diubah dalam keadaan apapun atau dengan cara apapun. Dalam pidatonya di sidang umum PBB tahun lalu, Kim berfokus pada penolakan negaranya terhadap denuklirisasi.
1: PBB mengatakan lebih dari 120 ribu orang mengungsi di tengah meningkatnya pertempuran antara pasukan Houthi yang anti-pemerintah di Yaman dan Arab Saudi. Situasi di Timur Tengah memburuk seiring dengan meningkatnya konflik antara Arab Saudi dan Houthi yang didukung Iran, selain serangan sporadis yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Ketegangan juga meningkat terkait Laut Merah yang berfungsi sebagai jalur transportasi minyak alternatif, sementara Selat Hormuz tetap sangat terbatas. Situasi kemanusiaan di Yaman tetap mengerikan akibat perang saudara yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun. PBB menyatakan bahwa peningkatan konflik baru-baru ini membuat lebih dari 120 ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sebagian dari mereka melarikan diri ke Djibouti dengan menyeberangi laut menggunakan perahu. Menurut PBB dan otoritas setempat, para pengungsi mulai berdatangan pada bulan ini. Di sebuah kamp pengungsi di Obok, Djibouti Timur Laut, banyak pengungsi telantar tinggal di dalam bangunan yang pengap. Beberapa di antaranya menderita demam dan batuk. Otoritas tengah mempersiapkan kedatangan setidaknya 10 ribu pengungsi baru di kamp pengungsi tersebut, yang saat ini sudah menampung lebih dari 4 ribu pengungsi dari Yaman dan Eritrea.
0: The Wall Street Journal melaporkan bahwa pengembang ChatGPT OpenAI memutuskan untuk membatalkan peluncuran model AI terbarunya karena kekhawatiran terkait keamanan. Sebelumnya, GPT 6.1 Astra dijadwalkan untuk melakukan debut pada bulan Oktober. Koran tersebut menyatakan bahwa produk AI ini lebih mahir dalam menyelesaikan tugas-tugas menantang tanpa bantuan manusia dibandingkan model-model milik OpenAI sebelumnya. Namun harian tersebut mengatakan bahwa produk AI baru itu juga menunjukkan tingkat penipuan yang lebih tinggi ketika memberitahu pengguna tentang tindakan yang telah atau belum mereka lakukan. Media itu menambahkan bahwa model tersebut terlihat terus maju dalam mengerjakan tugas tanpa meminta izin dan terkadang menggunakan alat serta layanan eksternal yang berpotensi tidak aman. Laporan tersebut menulis bahwa OpenAI menyatakan perilaku itu tidak memenuhi standar keamanannya. Laporan itu menyatakan keputusan tersebut sebagai kasus langka ketika pengembang besar AI membatalkan rilis baru di tengah meningkatnya diskusi tentang memperlambat pengembangan AI. Dan saudara, sekian warta berita NHK World Japan siaran Indonesia yang dipancarluaskan dari Shibuya, Tokyo. Terima kasih telah mendengarkan.